kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit senang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayam gengkut koben dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Renceng syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup bar dari

setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri, Indonesia Geger. Jangan kau sembarang pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Kau karir minggir sana bikin video galau. Yaung bleh sini

0: Headway ku ribuan, tiupkan terompet Amir dan Anoman ajak ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token, toh kau berjoget saat ku mendongeng.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi, habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari, dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas kogo, buat mata mencolok, aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedang setelah mendolok, beat ajak ku nyolok, ucap prima rapi berapi, kumis ku kaya gogol. Gudang sanin harus ku gandarima, ucap tanpa saringan, bawa sajian, karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan, harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kita. Sering kayak dongeng, hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri, nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri, 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodor ambit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru, semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak itu rasa paling tinggi. Muat, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jodoh menyu. Suka tentu, kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan, maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar isu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Kapten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beri ku ke mojong, bersihkan Mario Teguh. Kita lahir andil peju, lalu mati jadi debu.

0: kampung di sana. Bicar kebelai ma, bicar kebelai ma. Sakit.
1: Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika na hera matira naru mayalu. Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika na hera matira naru mayalu. Tintara tintira, charaketika, mahera matira, narumayalu, sara sara.

0: kanggo riko.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma.
2: Lembang Radio.